0: asante nego tobikireria mwaka mugima ugatutua sesheni hurani Kena FM Rwibotom
1: Eka ukaje
2: Ukiumera wera vikireria gokena express Ukiumera wera vikireria gokena express

0: shuge toru ga shugeka.
1: Ngekena ga, niuri ada imbere irego aku.
0: Gukena FM.
1: Loka na otaitora.
0: Ruibo Top.